Ya masa musung asatu gengamke muli musung wala komtike ya ufik kama 7:50 menita ge konke radio XKFM gita kom ke katang spam ke menita ya kome uchi gege kwe kama mko program yang kya kwesi kawala chi gage anyam awa 12 iri kaya wali lama ngudu kawe sisi dan kuna ngamge sungi kaji gege ta siga mangamge 12 iri ta ngungke kulin kaya mko chi gege I program yagya komgi che bunga chu sia tung ki kita sigama ngi tol firin ta ngi kulin khangam ko chi de khe a ngi program yagya komgi che bunga chu sia tung king hai

0: Yang ngam dek kong 5 minit dengan SKFM dan gig ke kam kolam kusam ku program ni wa marusani dan marusani sepanjang gaya kain ngau iki bulik ngamik ada flis nong ke kemun kajung ngamak kamu ngusin gaya si kemun ngot ke wala
1: Kamek klasika 5 minit dengan gaya kwa in iri ek amagono ngaiti marusani program si kame ya kwa ni si program ni kong kwa go di monikan sungga ada flis nong ke
0: Ngko programa ni wa marusani ka tuti singkuit tam. Tui singki kuyan kani ka ng singki ra kam sing u kau si ka ng he wa si tui ng he kungli kalubi kili kili kalubi kungli sisa sing singa tumla bi kamu si krisi ka ng he tui ng skatu sing li sisa kau tini ya aku gufu kau fa ifi fu respondu bi cinje kwa ng. If Julius Malema ka parte gutu gira gahu kamla sing tiu si ka ng ya giet ng na. Dewi ke politik dan hal ini dari kui krisi ke cikus Cikwa mekwa ngta malangga komisi Dan ngira kamsun cikin kan gya wajah jela Obrik engel ke kan ka ngcik kotor jala kau Nih hangi kawa kong cik krisi kan ke kondisa Dewi ke ngkang hai gani kang hewa dhame kuna sona kong Ngon dhame si ngira kamsun cikuska Kacu egi yang nam kosong kong ngang kandang talibi
1: Yan iri amgo ses mintes ngi khan te morosani programs kin ate koma go boris khajien te kera kwa kago how to kuru tati kwena wo tati mbapiraji kon how to mundomana ki a kai tin tin kuri size ya ana mbapiraji ana jao kara ko te guta ngpe khasi e an ka senatin sgongi e te senatin ki vie ke si o siki tsau kara te koma go EFF party si din o Julius Malema ang karating ham party eksika in tema na kuhana tiya kodi hinse na kuhana kikuiji kwa senatin kodi a ina madlang ka komisi kikaiku senatin kodi a taot mo karagui ka tiveta program de kaya de kwa de komo hawik enzel ke takti sen kaya de tanu kwe kwa o tatingu ta kuna ngiye hinye khe kuriziki khana he decent the size ik akweno bakwe ngiko borunga ki qara hin kwena khaw kara khahin a khud stik khur kom khiri na khulon tame twere amadi kwati kwiram buri te komago